0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, happy weekend ya di hari Sabtu yang penuh semangat dan keceriaan ini ya. Semoga pagi ini jadi awal yang indah untuk melepas penat setelah rutinitas panjang selama sepekan. Saatnya santai menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, atau bahkan me time yang berkualitas ya. Tata akan menemani pagi Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan terbaik, mulai dari pop Indo aja ya, yang siap bikin suasana weekend Anda makin hidup dan berwarna di pagi hari ini. Ya rekan Rau, kita lanjut ya ke lagu berikutnya ini. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

syauqi ila laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu masih berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam dan kali ini pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, setelah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam selesai bertemu pada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim alaihi salam dan pergi menuju negeri Sadu. Hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihi salam dengan wujud para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut alaihi salam mengkhawatirkan keadaan mereka di tengah kaum Sadum. Nabi Lut alaihi salam khawatir para malaikat yang berwujud pria-pria tampan itu akan celaka di tangan kaumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut alaihi salam, hingga akhirnya istrinya pun keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam yang sangat rupawan itu. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihi salam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka pun berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya. Kemudian mereka memanggil-manggil Nabi Lut alaihi salam dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan tamu-tamunya itu untuk mereka. Masing-masing dari kaum Nabi Lut alaihi salam berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada para tamu Nabi Lut alaihi salam. Lalu Nabi Lut alaihi salam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia pun berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian membuatku malu dan bertakwalah kepada Allah, serta janganlah kalian membuat aku terhina. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 68 sampai ayat 69. Bukan hanya itu saja pendengar, Nabi Lut alaihi salam pun mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya kepada para wanita tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam tetap ingin masuk ke rumahnya dan juga mengganggu para tamu Nabi Lut alaihi salam. Ketika itu Nabi Lut alaihi salam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan kaumnya. Dan akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Qala law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Al-Quran Surat Hud ayat 80. Pada saat itulah pendengar, para tamu Nabi Lut alaihi salam memberitahukan siapa mereka sebenarnya kepada Nabi Lut alaihi salam, bahwa mereka bukanlah manusia tetapi malaikat yang datang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama kemudian, kaum Nabi Lut alaihi salam mendobrak pintu rumah beliau dan menemui para malaikat tersebut. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka. Dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut alaihi salam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa kaumnya pada pagi harinya. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar azab tersebut tidak menimpa mereka pula. Akhirnya pendengar, di malam hari Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh,
maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang begitu pedih yang menimpa negeri kaum yang fasik tersebut. Saat itulah negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikkanlah negeri tersebut, bagian atas menjadi bagian bawahnya dan bagian bawah menjadi bagian atasnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka juga dihujani dengan batu-batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjirin mandud." Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Rabbmu dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Pendengar yang budiman, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menjaga pesan tersebut, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Maka Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Mereka selalu menyeru yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Agar orang-orang setelah mereka, termasuk kita, pada akhir zaman ini tidak meniru perbuatan mereka, terutama dalam hal membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta perbuatan keji yang mereka lakukan berupa homoseksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al 'adzabal alim." Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 37. Pendengar yang budiman, sampai saat ini bekas-bekas azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa negeri Sadum kala itu masih bisa kita lihat saat ini di tepi laut mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, yakni mengerjakan perbuatan keji berupa homoseksual, lesbian dan transgender. Kemudian pendengar, mudah-mudahan pula kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar tentunya kita tidak diazab sebagaimana Allah telah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam dengan azab yang amat pedih. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi hari ini tanggal 15 Agustus. Pada tanggal yang sama di tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara Sekutu. Dengan menyerahnya Jepang berarti situasi telah berubah. Jepang tidak lagi memerintah Indonesia dan hanya menjadi penjaga status quo di Indonesia sampai Sekutu mengambil alih kekuasaan atas wilayah Indonesia. Merasa bahwa kemerdekaan tidak mungkin diperoleh dari Jepang, tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang dipimpin Chairul Saleh sepakat mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945.

0: Insan Edukasi, keputusan rapat pemuda tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan tidak akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa perantaraan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sedang golongan pemuda beranggapan bahwa PPKI merupakan buatan Jepang. Mengetahui hal ini, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan Sukarno dan Hatta baru berakhir setelah ada jaminan bahwa proklamasi segera dikumandangkan paling lambat keesokan harinya. Insan Edukasi, itulah beberapa peristiwa penting yang mengiringi hari-hari menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Utama daerah hari ini.
2: Rekan Raw, inilah kilas utama daerah hari ini dari Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat di Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Potensi cuaca signifikan tersebut wilayah Indonesia. Selain Sumatera Utara, BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Adapun di tingkat kota besar, Banda Aceh berpotensi mengalami hujan disertai petir. Dalam pembaruan informasi cuaca yang berlaku pada Sabtu, BMKG secara khusus meminta peningkatan kesiapsiagaan di Sumatera Utara. Wilayah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga terdapat di wilayah yang ditandai warna kuning pada peta tinggi seperti genangan, banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh kompastv.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rao, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda ya di pagi hari ini. Dan seperti biasa pagi hari kita melakukan bersama RFM dan pilihan lagunya ini di pop Indo dan pop manca. Jadi buat terdekat ataupun teman-teman langsung saja sekarang hubungi Tata ke nomor 0822 9996105. Bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan tentunya SMS ini. Oke rekan Rao, Tata lihat dulu ini siapa yang perdana yang akan menghubungi Tata ya di pagi hari ini. Oke Tata lihat dulu ini sudah bergabung tanpa nama. Perdana ini kita angkat dulu ya, kita sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.

0: pagi Rawikes. Assalamualaikum Tata.
1: Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya pagi hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya nih.
1: Oh, Rocky Bye Bang.
0: Rocky Bye Baby. Ya.
1: Rocky Bye Baby. Dari siapa itu Bang?
0: Clean Bandit.
1: Clean Bandit, Rocky Bye. Oke Bang, ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya buat Tata, selamat tugas. Mm-mm. Dan buat semua yang lagi dengar aja.
1: Oke Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Bang Saharul. Nanti Tata putarkan lagunya. Ya, Tata lihat lagi ini dari via telepon tadi sudah. Halo, request pagi bersama Revem.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Naila dari Kampung Jawa.
1: Oke Kak Naila, markas lagu apa ini?
2: Wonderwall dari Oasis.
1: Wonder

0: featuring Antika.
1: Bentar ya bang, ini kirim-kirim salamnya dulu bang.
0: Kirim salam buat keluarga besar Abang Tati. Semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia Rawat FM.
1: Ini ada judul lagunya apa ini ya? Coba Abang sebutkan ini judul lagunya satu aja, enggak dapat ini nama penyanyinya.
0: Usir featuring Andika.
1: Kok enggak ada ya?
0: Ku pilih hatimu.
1: Oke, kita carikan dulu ya, Bang.
0: Ada.
1: Ku pilih hatimu. Dari Usir Piring Andika.
0: Iya, Andi Pratama, Andika Pratama. Ada bisa dua.
1: Kalau ada waktunya nanti kita putarkan, boleh ini. Satu lagi lagunya apa?
0: Satu lagi dari Rahmi Ham.
1: Oke. Oke, Bang, siap ini. Nanti kalau sempat tetap putarkan.
0: Kamulah takdirku.
1: Iya, kamulah takdirku.
0: Oke.
1: Oke, Bang. Ya.

0: Peluk diriku, lagi apa sih ini?
1: Genggam tanganku sayang itu.
0: Genggam tanganku
1: ya,
0: sayang.
1: Iya, Bang.
0: Dekat diriku. Apa sih?
1: Oh, ini tunggu biar
0: dari kita cari.
1: Iya, Bang. Bentar ya.
0: Genggam.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nelsa dan Anak, menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbazua juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nelsa, beralamat di Pasar Pagi 852-7507-6865. Toko Nelsa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 081 Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 안 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra. Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Dan buat rekan rau yang tadi sudah request lagu, dan kita tadi sudah seru-seruan bareng ya, requestan lagu di Pop Indo dan Manca. Tapi yang belum sempat tetap putarkan tadi, mohon maaf ya. Bukan berarti requestan Anda dilupakan, karena masih banyak request yang masuk dan waktu siaran yang terbatas. Mungkin nanti tetap akan putarkan di program berikutnya. Dan rekan rau, terima kasih ya yang sudah menemani ruang dengar kita ini tadi di pagi hari. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat di Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Potensi cuaca signifikan tersebut dipengaruhi oleh daerah perlambatan angin atau konvergensi dan daerah pertemuan angin atau konfluensi yang terbentuk di sejumlah wilayah Indonesia. Selain Sumatera Utara, BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Adapun di tingkat kota besar, Banda Aceh berpotensi mengalami hujan disertai petir. Dalam pembaruan informasi cuaca yang berlaku pada Sabtu, BMKG secara khusus meminta peningkatan kesiapsiagaan di Sumatera Utara. Wilayah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga terdapat di wilayah yang ditandai warna kuning pada peta peringatan dini BMKG. Masyarakat di wilayah rawan bencana hidrometeorologi dihimbau mewaspadai potensi dampak hujan berintensitas tinggi seperti genangan, banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh kompastv.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan Raw senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar rekan Raw semua ya. Tentunya di program Raw Memory siang hari ini. Dengarkan lagu pilihan nostalgia Anda dan info-info yang menarik. Hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

rekan Rao suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan gula yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan-rekan, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Setiap orang pasti memiliki sisi-sisi kelebihan dan juga sisi-sisi kekurangan. Demikian juga halnya seorang istri. Ia pasti memiliki beberapa perangai yang menyenangkan dan juga perangai yang tidak menyenangkan. Dan ketika seorang suami melihat istrinya berperangai tidak menyenangkan, maka hendaknya sang suami tetap bersikap lemah lembut dan berakhlak baik kepada istrinya. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW kepada setiap suami adalah hendaknya mereka melihat kebaikan dan jasa-jasa istrinya, dan hendaknya tidak terlalu menyoroti perangai istrinya yang kurang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
1: "La yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar."
0: Janganlah seorang suami membenci istrinya, karena walaupun ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia pasti menyukai perangainya yang lain.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
3: Tola doma ligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
3: Toko aha makelek guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you berat. Rock you.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

Biarkan Raul ia kembali dengan membawa informasi seputar 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, kopi yang terlalu manis. Frappuccino, macchiato, atau mochaccino, minuman berbahan dasar kopi ini sangat penuh dengan kandungan gula. Satu porsinya bisa mengandung hampir 1000 kalori. Jadi kalau kamu salah satu orang yang hampir tiap hari menenggak kopi, ada baiknya untuk mengurangi bahan tambahan seperti sirup manis, whipped cream, serutan coklat, atau topping karamel. Yang selanjutnya es teh manis. Teh memang tidak diragukan lagi untuk menjadi pilihan minuman yang baik. Kandungan antioksidan dalam teh bisa menjadi penghalang penyakit, tetapi tidak dengan es teh manis. Segelas es teh manis bisa memiliki kandungan gula sampai 30 gram, yang setara dengan 2 porsi makanan penutup. Teh tanpa gula tentu menjadi pilihan yang baik, jadi usahakan selalu memesan es teh tanpa gula ketika sedang makan di restoran. Yang selanjutnya, minuman olahraga. Kalau kamu bukan atlet atau orang yang tiap hari bergelut dengan olahraga intensitas tinggi, kamu tidak memerlukan minuman pengganti elektrolit untuk tetap bersemangat. Sebab minuman ini sebenarnya dibuat khusus untuk para atlet agar mereka tetap mendapatkan energi dan terhidrasi dengan tepat. Minuman ini juga tetap memiliki kalori yang tinggi. Yang selanjutnya, lemonade. Beberapa orang memilih lemonade daripada soda karena dianggap lebih sehat. Tetapi kandungan lemonade juga terlalu banyak gula ketimbang lemonnya. Belum lagi fruktosa dan pewarna buatan. Jika ingin meminum lemonade, lebih baik untuk membuatnya sendiri di rumah, jadi kamu bisa mengukur kadar gulanya sendiri. Dan yang terakhir, smoothies. Meski smoothies memiliki kandungan buah, tetapi minuman ini juga mengandung bahan lain yang menurunkan kadar nutrisinya. Buah memang menyehatkan, tetapi buah yang ditambah dengan kalori dan gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Lebih disarankan untuk mengonsumsi buah utuh. Kalau lagi ngidam pun, kamu bisa membuat sendiri di rumah agar bisa mengontrol bahan-bahannya. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, nugit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08. Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan rau, serai atau sereh merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai rempah masakan atau obat herbal di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma khas yang kuat dan mengandung nutrisi untuk kesehatan. Banyak orang yang memanfaatkan serai menjadi minuman menyehatkan dengan berbagai racikan termasuk digabung dengan teh. Cara membuat teh serai juga mudah. Kamu bisa merebus 4-5 batang serai tua dalam air mendidih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Yang pertama, dapat memperkuat imunitas tubuh. Teh herbal berbahan serai dapat dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Minuman ini dapat dikonsumsi secara rutin setiap pagi karena mengandung zat antioksidan tinggi, juga perlu dikonsumsi. Zat antioksidan yang tinggi pada teh serai ini dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh dari dalam. Mengonsumsinya secara teratur dapat membantu dalam menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan kulit. Serai memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini merupakan nutrisi yang paling penting untuk memperbaiki masalah kesehatan kulit dan rambut. Kamu bisa mengonsumsi teh serai secara teratur untuk mencegah jerawat dan kulit berminyak. Teh serai juga mengandung zat antibakteri dan antimikroba yang efektif untuk mengurangi ketombe dan gatal pada kulit kepala. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Masalah pencernaan kerap dialami jika tubuh kekurangan asupan serat. Untuk membantu dalam mengatasi masalah pencernaan, bisa menggunakan obat herbal seperti teh serai. Dalam sebuah penelitian menunjukkan jika serai sering digunakan untuk mengobati masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Pada penelitian di tahun 2012, serai juga terbukti efektif dalam melawan tukak lambung. Yang selanjutnya, menurunkan berat badan. Teh serai juga bisa dimanfaatkan untuk program diet, karena teh serai yang dikonsumsi secara rutin bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori dalam tubuh. Karena itu, berat badan dapat turun dengan cepat. Kamu bisa mengonsumsi teh serai ini secara rutin setiap pagi ataupun sarapan. Hal ini juga didukung pada bukti penelitian dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2013 yang menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami dan kandungan kafein dalam teh meningkatkan penggunaan energi dan oksidasi asam lemak dalam tubuh. Yang terakhir,

mengurangi sakit saat menstruasi. Menstruasi kerap menimbulkan efek samping pada setiap wanita. Biasanya disertai rasa sakit pada area sekitar perut dan pinggul, pusing, hingga kelelahan. Banyak wanita yang mengobatinya dengan obat herbal, teh serai bisa menjadi alternatif untuk mengurangi sakit saat menstruasi. Teh serai memberikan efek yang dapat menenangkan perut, sehingga rasa sakit dapat diatasi. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Bisa langsung dicoba ya.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pastinya sudah bisa dong ya merequest lagu kesayangannya, kesukaannya di siang ya. Aduh, di siang menjelang sore hari ini ya, di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut dan juga Tapsel ya, ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat atau WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Oke, dari via telepon ini kita sapa dan angkat dulu ya, perdana dari Amang Boru ini. Halo, request time weekend bersama Raffam.
1: Halo, request time weekend.
0: Happy weekend Amang Boru, gimana happy kabarnya? Weekend. Gimana kabarnya siang hari ini Amang Boru?
1: Kabarnya kurang sehat memang.
0: Kurang sehat memang ya, ini lebih baik dengerin radio ya Amang Boru ya.
1: Memang itu, dari pagi.
0: Ah, iya betul, mau request lagu apa yang baru siang hari ini?
1: Lagu Si Tampet Baru dari Sapadan.
0: Si Tampet Baru. Bentar Bang Boru, kita cek dulu ya. Ini lagu Batak tadi Bang Boru?
1: Iya, lagu Batak.
0: Bentar-bentar kita cek dulu. Siapa penyanyinya Bang Boru?
1: Dari, entah guru bentar, saya rasa grupnya itu Sapadan.
0: Sapadan ya, bentar ya. Ini sembari lihat cek, Bang Boru mau salam-salam dulu.
1: Salam-salamnya buat Bang Sahdan, Penjain Natama, Bang Sahrun, Laya Jabran, Bang Cepis, Bang Sahrun, Mama Dira, Mama Hikmah, Marina, Laila, Mama Guru Lubis, dan semua-semua, siapa lagi yang tinggal tidak boleh disebut namanya itu, siapa itu?
0: Oh, Mama Hafiz ya, kayaknya.
1: Oh, itu aja. Assalamualaikum, ada lagunya?
0: Ini lagunya dia belum nemu, Mang Boru. Bisa diulang judulnya yang mana tadi?
1: Kusimaskan, ya.
0: Oke deh, biar lebih jelas Bang Boru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, dari tadi Lia juga belum nemu ini lagu yang dibilang Amang Boru tadi ya. Nanti di chat dan dari chat ya. Dari via chat WhatsApp dulu kita bacakan ya. Satu dari via chat WhatsApp ini tadi, sebelum Amang Boru tadi ini ada yang minta diputarkan lagu Beautiful dari Bezir dan juga Kamila, katanya dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raya Farm.
2: Siang weekend. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, happy weekend. Kabarnya gimana ini?
2: Happy weekend juga. Iya.
0: Gimana Bang kabarnya?
2: Gimana kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik ini. Siang hari ini mau dengerin lagu apa ya, ini Bang?
2: Lagu apa ini? Bisa lagu dangdut?
0: Lagu dangdut bisa.
2: Bisa?
0: Bisa.
2: Dari Revida Altira, Dahsyat.
0: Dahsyat dari siapa tadi Bang?
2: Dahsyat Revina Altira.
0: Oke, Revina Altira, Dahsyat lagunya ada Bang. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat semua yang lagi denger aja lah.
0: Oke deh, siap Bang. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, dari via chat WhatsApp ya, kita sapa dulu dari via chat WhatsApp ini. Ada dari Iqshal ya, dari showroom Hino Sihitang, mau request lagu Batak Surat Narara. Disalam-salam untuk Kak Isfa, terima kasih. Aduh, oke deh, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raffam.
3: Time Weekends dengan saya Bang Gia dari Palopat.
0: Oke Bang, kabarnya gimana ini siang hari ini?
3: Ya.
0: Kabarnya gimana?
3: Tolong kurang jelas suaranya.
0: Oh iya. Kabarnya gimana nih Bang siang hari ini? Kabar-kabarnya.
3: Baik. Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini Bang? Mau request lagu apa ini Bang?
3: Ya ini mau request lagu apa? Lagu Russell Hits.
0: Russell Hits?
4: satu.
3: Dari judulnya Memories Never Dies.
0: Memories Never Dies. Waduh, kece banget ini ya judulnya ini. Memories Never Dies. Bentar Bang, kita
3: cari dulu ya. Dikirim semua untuk apa penggemar Raw FM.
0: Oke Bang, bentar-bentar kita cek dulu. Bisa diulang Bang sekali lagi?
3: Iya, iya. Memories Never Dies.
0: Never Dies ya. Oke. Okay. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam. Oh iya, salam-salam tadi udah ya. Oke Bang, ditunggu lagunya.
3: Satu lagi, kirim salam buat anak saya.
0: Oh, betul. Oke, okay, ditunggu lagunya.
3: Kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi minta diputarkan lagu Memories Never Die dari Russell Hitz ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raifam.
5: Halo juga.
0: Halo juga Bang, gimana? Oh, lemas banget ya siang hari ini.
5: Iya.
0: Oke Bang.
5: Mendung.
0: Kenapa Bang?
5: Mendung di sini.
0: Oh iya, makanya orangnya juga mendung ya. Cuaca mendung, orangnya juga mendung ini, aduh. Bang Borkat, mau request lagu apa ini?
5: Lagu Batak lah.
0: Batak boleh, yang mana ini?
5: Kenek Makmur.
0: Kenek Makmur. Dari Nabah Satrio ya Bang ya?
5: Iya.
0: Oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
5: Ya, salam lah buat dirimu aja lah.
0: Oke deh Bang, siap ya, ditunggu ya. Lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa dan angkat lagi ya. Halo, request time weekend bersama Raifam.
6: Iya, request weekend.
0: Happy weekend Bang, Bang Arnold.
6: Iya, weekend ya.
0: Mau request lagu apa ini Bang?
6: Mau request lagu dangdut boleh nggak sih?
0: Boleh.
6: Boleh ya?
0: Boleh.
6: Lagunya itu siapa sih yang nyanyi? Andaikan aku tak ingat dosa.
0: Aduh.
6: Dirimu sudah ku penjarakan.
0: Aduh Bang, ini beneran ini lagunya.
6: Ada lagunya tuh.
0: Bentar,
6: ada lagunya. Andainya aku tak ingat dosa. Dirimu sudah ku penjarakan.
0: Bentar kita cek dulu ya.
6: Nah, semulanya ku sangka.
0: Ini Bang yang muncul ada. Rita Sugiarto judulnya Curang.
6: Itu dari siapa aja Rita Sugiarto selain itu?
0: Tasya Rosmala, terus? Bentar. Afifah Vanessa. Terus
6: yang lagu-lagu remik-remik gitu atau dangdut original itu?
0: Yang original dari Rita Bang, dari Rita Sugiarto. Terus yang remix kayaknya dari si Tasya Rosmala ya, sama siapa ini, si Afifa ini.
6: Oh.
0: Mau yang mana nih Bang?
6: Nanti gak enak loh. Itu aja lah dari si Rita Sugiarto aja.
0: Oke
6: okay
0: deh, curang.
6: Artis senior ya.
0: Oh betul. Mau salam-salam lagi Bang?
6: Salam buat siapa ya?
0: Buat aku aja ya.
6: Buat Mbak Caca, ini Mbak Caca kan?
0: Bukan, Mbak Lia ini.
6: Kirain Mbak Caca,
0: astagfirullahaladzim.
6: Pokoknya siaran lah ya, okay. Yang siaran lah, pokoknya spesial lah.
0: Okay.
6: Yang semangat ya.
0: Siap.
6: Salam buat Caca ya, Mbak
0: okay, Caca bang, ya. Kalau si Caca tadi pagi Bang, ya waalaikumsalam.
6: Sayonara.
0: Memang ya, suara dia gak dikenal ini sama Bang Arnold ya. Bang Arnold ya. Oke deh, dari via chat WhatsApp kita sapa lagi. Dari Nazwa ini mau request lagu Sapalan Om Hupilit ya, disalam-salam untuk pendengar aja. Oke deh, siap ditunggu lagunya. Satu lagi dari via telepon ya, kita sapa lagi dari via telepon sebelum lanjut ke lagu. Halo, request time weekend bersama Revam.
7: Halo, selamat siang.
0: Siang kembali Bang David, kabar-kabari gimana ini?
7: I'm fine,
0: waduh. Mau request lagu apa ini Bang?
7: Ada dari Palado Trio.
0: Palado?
7: Iya.
0: Palado Trio, bentar Bang. Ini lagu Batak ya Bang ya?
7: Yoi,
0: bentar kita cek dulu ya. Dari Palado Trio. Oke, ada. Sebentar Bang, kita cek lagi. Oh, ada Bang, ada. Ada di sini Paprik
3: tu Paprik. Lagunya judulnya apa aja?
0: Ada Paprik tu Paprik, Tertipu Awu, terus Tega Hian, terus Sipata.
3: Terus, itu aja.
0: Bentar bang. Terus ada Si Ginjang Dila ini. Terus Malam Pergi. Tertipu Awu. Oke bang, lagunya ada ya. Mau salam
3: bisa kan? Dua lagu.
0: Kalau ada waktunya nanti bang kita putarkan. Mau yang mana bang nanti? Atau di chat aja nanti ya.
3: Dari judulnya Kacang Koro ada.
0: Kacang Koro ya. Ini lagu Batak juga bang ya. Oke, lagunya ada ini.
3: Yoi,
0: lagu ada. Kacang Koro ada bang, ada.
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat semua pendengar dan penyiar setia Raw FM. Terima kasih Lia.
0: Oke bang, siap. Ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Kalau sempat nanti kita putarkan ya bang ya. Dua. Dari via telepon lagi. Oke deh, kita sapa lagi ya. Sebelum ke lagu ini. Halo, request time weekend bersama Rafa.
4: Halo, request time weekend Lia.
0: Happy weekend mamaku, lama tak bersua lewat suara.
4: Iya.
0: Iya,
4: gimana? Tetap muka pun jarang.
0: Iya, betul, Mama, bukan jarang ya. Mama gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah masih happy, selagi ini masih ada kerjaan.
0: Oh,
4: request
0: iya.
4: Lah dulu.
0: Iya, betul ya Mahia. Mau request lagu apa ini Mas yang hari ini?
4: Lagu dari Geisha.
0: Geisha boleh, mana ini mah?
4: Jika Cinta Dia.
0: Jika Cinta Dia, oke, mah lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Salam-salamnya buat Mama Jalalia.
0: Oke deh Mama.
4: Siap-siap ya, cepat datang jodohnya ya.
0: Amin, aminin aja deh.
4: Terima kasih.
0: Oke Mamaku, siap, ditunggu lagunya. Semoga cepat jodohku datang ya, aduh. Oke deh, kita lanjut ke lagu lagi ya. Nanti Lia akan kembali di segmen kedua untuk bercakap requestan dari via chat atau WhatsApp, dari via SMS juga nanti ya. Kalaupun nanti juga ada dari via telepon, kita sapa lagi. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Patrão.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng nih tentunya yang setia di sini menanti requestan dari rekan rekan semua dimanapun berada ya. Kita bacakan dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Batak yang judulnya Ditakohomar Haki. Siapa nih yang tangko? Oke, jadi tunggu lagunya ya, nanti lihat putarkan ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat atau WhatsApp. Ini dari Kak Juli mau request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Salam-salamnya buat yang lagi rehat. Oke, Kakku siap ditunggu lagunya ya. Dari Via Chat WhatsApp lagi ini minta diputarkan lagu dari Fajar katanya yang judulnya Menjaga Hati ya. Ini Menjaga Hati ya, kita cek dulu ya. Menjaga Hati dari Fajar. Fajar Nur, oke lagunya ada ya. Buat kamu ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ini ada dari Yuna ya, mau request lagu yang judulnya The Winner Takes It All dari ABBA. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja Kak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti dia putarkan ya. Lanjut dari via SMS, kita bacakan dulu. Ini ada satu ya yang minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Love Me katanya. Dikirim salam untuk yang lagi dengerin aja Kak, terima kasih ya. Oke, dia siap ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya nanti di formasi pukul 16 ya, kita gak ada request lagi, kita hanya putarkan lagu pop Indonesia dan juga pop manca. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sian dia duho kele, sokonda belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele?
4: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dali Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidin Puan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidin Puan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih, dan di situ pula ada seorang penduduk neraka, lalu dia bernafas dan nafasnya mengenai mereka, maka pasti akan terbakar masjid tersebut, dan juga terbakar pula orang yang ada di dalamnya."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui program Pekan Pelayanan Publik Terpadu atau PELITA kerjasama dengan kantor imigrasi kelas 3 Mandailing Natal menghadirkan layanan jemput bola pengurusan paspor. Kegiatan yang berlangsung mulai 12 hingga 13 Agustus 2026 diawali dari halaman kantor Camat Sosa berlanjut di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Padang Lawas. Program Pelita Palas yang berlangsung selama 2 hari tersebut, pihak imigrasi kelas 3 Mandailing Natal melayani 100 warga pemohon untuk pengurusan paspor. Kegiatan ini merupakan rangkaian memeriahkan HUT ke-81 RI tahun 2026 sebagai bentuk layanan terpadu pemerintah daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, Nuruddin Kusumajaya Samosir, mengatakan kegiatan pelayanan Pelita Palas ini tidak hanya sebatas pengurusan paspor, tetapi melayani pengurusan KTP, KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Selain itu, program Pelita Palas ini juga melayani urusan PBB melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor ditangani oleh pihak UPT PPD Samsat Sibuhuan, serta urusan segala bentuk perizinan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan-rekan, seperti biasa di hari Sabtu di formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita memasuki talkshow Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber ataupun ustadz yang akan menyampaikan tausiah ataupun ceramahnya, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya ustadz?
1: Merdeka.
0: Merdeka ya.
1: Salam merdeka.
0: Oke. Di sore hari ini kita mau bahas tema apa ustadz?
1: Insya Allah kita akan bahas tentang kemerdekaan yang hakiki.
0: Oke, ini sangat menarik kita bahas di bulan Agustus ini ya. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan juga SMS atau komen-komen di live Facebook kita ya. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja disampaikan Ustadz.
1: Pergi berlayar menangkap ikan, jaring tersangkut di atas batu. Salam hangat saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kebanggakan serta kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami, itu juga para pemirsa di media sosial, baik yang ada di Facebook secara langsungnya maupun melalui YouTube dan TikTok, dan kita semua yang mendengarkan Radio Rau FM yang kita banggakan ini. Kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya venue kita bersama Boru Regar, alhamdulillah beliau dalam keadaan segar dan tegar. Mudah-mudahan seperti pantun, kalaulah seseorang pergi ke kedai kopi belilah segar, itu tandanya dia beli obat panas dalam. Siapa yang berkawan dengan Boru Regar, insya Allah sehat luaran dalam. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberikan kita kemerdekaan, kesehatan, kesempatan dan kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang mungkin keadaannya duduk dalam keadaan terhormat, merdeka bukan sekedar bebas. Bulan Agustus kita memasang bendera merah putih. Merah berkibar, putih bersinar. Indonesia merdeka. Mari kita jaga dengan benar. Tetapi mari kita bertanya kepada hati, apakah orang yang bebas melakukan apa saja sudah pasti merdeka? Belum tentu. Orang yang bebas makan tetapi tidak mampu menahan hawa nafsu, itu belum merdeka. Orang yang bebas berbicara tetapi lisannya suka menyakiti, belum merdeka. Orang yang punya jabatan tetapi diperbudak oleh ambisi, itu orangnya belum merdeka. Orang yang punya uang tetapi hidupnya dikuasai keserakahan, itu orangnya belum merdeka. Bahkan ada orang yang bajunya mahal, mobilnya mewah, rumahnya megah, tetapi ketika melihat diskon sedikit saja, langsung dia berkata, "Ya Allah, ini kebutuhan atau godaan?" Kalau lihat di belanja online, melihat diskon itu, dia sudah agak bergetar hati dan pikirannya, beli atau tidak. Ini kebutuhan atau hanya godaan? Apakah hanya sekedar keinginan? Maka kemerdekaan hakiki bukan sekedar bebas dari penjajahan manusia. Kemerdekaan hakiki adalah bebas dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan dari keserakahan, bebas dari kebodohan, bebas dari kezaliman, dan bebas dari ketergantungan kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaraita manittakhaja ilahahu hawahu." Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23. Kalaulah hawa nafsu sudah menjadi Tuhan manusia, maka manusia bisa kehilangan kemerdekaan meskipun negaranya sudah merdeka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada kita kemerdekaan sejati. Islam tidak mengajarkan manusia menjadi budak manusia. Islam mengajarkan tunduk kepada Allah tetapi merdeka dari selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi asqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi ukuran kemuliaan bukan jabatan. Ukuran kemuliaan bukan pangkat, bukan banyaknya uang, bukan banyaknya pengikut di media sosial. Karena kalau ukuran kemuliaan adalah jumlah followers, mungkin kambing yang paling terkenal adalah kambing yang viral. Allah tidak bertanya kepada kita berapa rumahmu, berapa mobilmu, berapa rekeningmu, tetapi Allah bertanya kepada kita tentang keimananmu, tentang amalmu, dan tentang ketakwaanmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan harus melahirkan kedaulatan. Kedaulatan harus melahirkan keadilan. Dan keadilan harus menghadirkan kemakmuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini sering dibaca oleh khatib di khutbah yang kedua. Di penutup khutbah yang kedua, ini sering dibacakan oleh sang khatib. "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal ba'i ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Fasqul yaskurukum. Ini Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan suka memberi kepada kaum kirobat dan mencegah dari kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

0: orang lain. Kalau hak kita dicuri, kita teriak zulim. Dia telah berbuat zulim kepadaku. Tetapi kalau kita mengambil hak orang lain, cuma sedikit. Padahal yang sedikit di dunia bisa menjadi berat di akhirat. Berlaku adil di dalam kehidupan itu harus kita laksanakan karena perintah Allah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keadilan. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina indallah ala manabir." Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di atas Allah, di atas mimbar-mimbar dari cahaya, manabiru min nur, yaitu mereka yang berlaku adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mereka dan dalam tanggung jawab yang mereka emban. Jadi keadilan itu keadilan dalam mengambil keputusan, kebijakan, bukan kebijaksanaan, tapi kebijakan untuk kebajikan. Kalau kebijaksanaan untuk kebijaksanaan berarti berhubungan dengan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Sedangkan kebijakan untuk kebajikan berarti itu adalah kebijakan untuk kebajikan bersama. Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah amanah, harta adalah amanah, ilmu adalah amanah. Bahkan kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai usia 81 tahun juga merupakan amanah yang harus kita jaga bersama. Insya Allah lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke rekan-rekan, kita jeda dulu ya dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan

0: diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki segmen kedua dengan tema kita hari ini, kemerdekaan yang hakiki. Kepada Ustaz, boleh langsung dilanjutkan Ustaz.
2: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, namikim dot nabiot. Merdeka dari keserakahan, merdeka dari kebencian. Kita ingin Indonesia berdaulat. Tetapi bagaimana Indonesia bisa berdaulat kalaulah anak bangsa yang diberikan kesempatan menjadi budak dari keserakahan, ketamakan, kerakusan, tomak huruf tonya punya perut, huruf mimnya punya perut, apalagilah huruf ainnya, perutnya makin besar. Seperti itulah gambaran orang yang tomak, orang yang rakus oleh sokal. Dia ingin memenuhi kebutuhannya dengan perut yang besar, dengan keinginan yang sangat besar. Tomak, rakus alias sokal. Mana mungkin Indonesia bisa berdaulat kalaulah anak bangsa yang diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini ternyata mereka menjadi budak daripada keserakahan. Kita ingin Indonesia adil. Tetapi bagaimanakah keadilan tumbuh kalau kejujuran hanya sekedar slogan? Kita ingin Indonesia makmur. Tetapi bagaimana kemakmuran terwujud kalau seseorang, sebagian orang berlebihan, sementara sebagian lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan. Ada yang hartanya berlebih-lebih, uangnya banyak banget, alat elektroniknya sangat banyak banget, semua ada, serba ada, tapi ternyata karena ketomakan, hidupnya berlebih-lebihan, mubazir, tak mau membayar zakat, berinfak, bersedekah, apalagi berwakaf, sementara sebagian rakyat besar, sebagian rakyat yang paling banyak adalah kesulitan memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya sehari-hari, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sembako, 9 bahan pokok, alhamdulillah kalau terpenuhi. Tapi ternyata 3 yang terpenuhi, tribako. Bahkan 2, sobarko. Bahkan 1, cilako. Kalaulah sudah cilako semua rakyat, bagaimanalah rakyatnya bisa makmur? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Hud ayat 85, وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya. Ada orang dalam kehidupan mengkali-kali penghasilan kawan dan sahabat. Ada sebagian yang menambah-nambah penghasilan yang bukan penghasilannya. Ada yang menzalimi, mengurangi bagian kawan yang bukan bagiannya. Tapi sangat sedikit yang mau berbagi. Kalau berbagi itu banyak yang tidak bisa mengerjakan pembagian. Tapi kalau pengkalian, penambahan dan pengurangan, itu banyak orang yang mampu dan pintar dan cerdas. Tapi ternyata dalam hal bagi-membagi, itu banyak orang yang tak mampu. Maka soal bagi-membagi ini, itu setiap ada pembagian itu ada ketentuan dari Allah. Pembagian zakat, ada mustahiknya 8. Kepada siapakah disalurkan infak sedekah ditentukan. Kepada siapakah disalurkan zakat itu ditentukan. Mengenai harta warisan, ada kitab Freud. Karena masalah harta ini semua pada punya, kalau tidak punya iman, serakah. Maka supaya jangan ada menzalimi, tak ada yang menambah-nambah bagian, tak ada yang mengurang-urangi bagian saudaranya, maka ditentukanlah dalam kitab qiraat. Tapi ternyata banyak orang yang tak mengamalkannya. Maka kemerdekaan harus membuat kita semakin jujur, semakin amanah, semakin peduli, semakin mencintai negeri ini. Bukan semakin rakus alias sokal. Saudaraku, mencintai Indonesia bukan hanya memakai pakaian merah putih. Bukan hanya memasang bendera di depan rumah. Bukan hanya mengikuti upacara bendera. Tetapi merdeka namanya ketika kita melihat sampah kita pungut. Ketika melihat tetangga kesusahan kita bantu. Ketika diberi amanah kita tunaikan. Ketika engkau menjadi seorang pejabat engkau melayani. Ketika kita sebagai rakyat kita menjaga persatuan. Dan ketika berbeda pilihan kita tetap bersaudara. Sebab Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan. Indonesia dibangun oleh kebersamaan. Berbeda suku tetap satu. Berbeda bahasa tetap satu. Berbeda pilihan tetap kita bersaudara. Berbeda pendapat, jangan sampai kita berbeda hati. Karena berbeda pendapat itu hal yang biasa. Dan kita juga berbeda pendapatan. Antara pendapatan jamaah dengan ustaznya kan beda. Apalagilah soal pendapat, itu hal yang biasa. Kita beda pendapatan antara toko yang satu dengan toko yang lain. Penjual yang satu dengan penjual yang lain. Antara kedai kopi yang satu dengan kedai kopi yang lain. Antara supir yang satu dengan supir yang lain. Berbeda pendapatan. Jangan heran kalau ada berbeda pendapat. Karena berbeda kita dalam melihat sisi-sisi kebenaran. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemakmuran itu pada dasarnya dimulai daripada kejujuran. Tanpa ada kejujuran takkan ada kemakmuran. Para ulama kita mengajarkan bahwa keberkahan tidak lahir dari banyaknya harta semata, tetapi dari cara memperoleh dan menggunakannya. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana engkau gunakan harta itu? Apakah cara yang halal atau menghalalkan segala cara? Dan kemana kau gunakan? Bisa jadi cara mendapatkannya secara halal, tapi kau gunakan untuk judi online. Bisa jadi engkau susah payah mencari nafkah, tapi ternyata tidak membawa berkah karena engkau membelanjakannya kepada hal-hal yang mubazir. Lupa engkau melaksanakan kewajibanmu. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan bahwa harta adalah sarana, bukan tujuan kehidupan kita. Maka jangan sampai kita mengejar dunia sampai lupa kepada pemilik dunia. Karena rumah boleh besar, tetapi hati jangan sempit. Kantong boleh tebal, tetapi jangan sampai iman tipis. Jabatan boleh tinggi, tetapi jangan sampai sujud rendah. Mobil boleh mewah, tetapi jangan sampai akhlak mogok di jalan. Kemakmuran dimulai daripada kejujuran. Kalaulah gambar Soekarno harta berbaris-baris didapatkan di dompet kaum ibu, Indonesia masih merdeka. Tenang-tenang semua suami, jangan takut. Istri tidak akan galak, tidak akan ngomelin. Kalaulah gambar Soekarno hatta berbaris-baris di dompet kaum ibu, tenang, nyaman, keluarganya sakinah wadah rahmah. Tetapi kalau yang berbaris di dompet kaum ibu adalah pati murah, ₹1.000, maka itu menunjukkan masih tahap perjuangan. Hati-hatilah kau kaum bapak. Kau bisa dimarahi jalan terus. Dimarahi jalan terus dan kau tidak akan aman dan nyaman di rumahmu. Maka cairkanlah. Jangan tahan-tahan di dompetmu, kamu bapak. Cair-cair. Ketemu istri di depan rumah, di halaman rumah, cair. Ketemu di ruang tamu, cair. Di depan, ketemu di dapur, cair. Cair, cair, cair, jalan terus. Insya Allah, hidupmu pun akan mencair. Jadi, kemerdekaan hakiki itu pada dasarnya adalah kemerdekaan terbesar. Merdeka dari dosa. Ada kemerdekaan yang lebih besar daripada kemerdekaan sebuah bangsa. Itulah kemerdekaan jiwa. Merdeka dari iri hati. Merdeka dari dengki. Merdeka dari sombong. Merdeka dari fitnah. Merdeka dari keserakahan. Merdeka dari maksiat. Merdeka dari cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, laisal gina angkasrotil arodi walakinnal gina gina nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahmati Allah, itulah kemerdekaan sejati. Bukan ketika kita miliki semuanya, tetapi ketika hati kita tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Itulah kemerdekaan sejati. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke rekan-rekan, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: 안 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Oke, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki segmen ketiga sekaligus untuk closing segmen kita ya, Ustaz. Kepada Ustaz, boleh langsung dilanjutkan, Ustaz.
1: Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, merah putih berkibar di angkasa, mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Jangan kemerdekaan hanya menjadi upacara, tetapi jadikan amanah sepanjang masa. Indonesia berdaulat, mari kita jaga. Indonesia adil, mari kita wujudkan bersama. Indonesia makmur, jangan hanya menjadi cita-cita. Bangun dengan iman, bangun dengan ilmu dan kerja nyata. Jangan wariskan kepada anak cucu negeri yang kaya tetapi kehilangan malu. Jangan tinggalkan kekuasaan tanpa keadilan. Jangan tinggalkan harta tanpa keberkahan. Pahlawan telah memberikan jiwa, maka kita berikan kejujuran dan karya. Mereka berjuang merebut kemerdekaan. Tugas kita mengisinya dengan ketakwaan. Sebagai bahan renungan kepada kita semua, suatu hari nanti bendera merah putih tetap berkibar. Indonesia tetap berdiri, generasi berganti, jabatan berpindah, hanya jabatan pasti akan berpindah, harta pasti akan ditinggalkan. Tetapi kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 85. Karena itu, mari kita isi kemerdekaan dengan ibadah, dengan kejujuran, dengan persaudaraan, dengan keadilan, dengan kepedulian, dengan ilmu, dengan kerja, dan dengan akhlak mulia. Oleh karena itu, tentunya kita selaku manusia yang beriman, tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang berdaulat, bukan hanya berdaulat secara politik, tetapi berdaulat dalam pangan, ekonomi, ilmu dan moral. Jadikanlah Indonesia negeri yang adil, pemimpinnya yang amanah, rakyatnya jujur, hukumnya tegak, dan yang lemah mendapat perlindungan. Jadikan Indonesia negeri yang makmur, tetapi jangan biarkan kemakmuran membuat kami lupa kepadamu. Ya Allah, berikan keberkahan kepada negeri kami. Jaga persatuan bangsa kami. Jauhkan kami dari perpecahan, keserakahan, kejuliman, fitnah dan kebencian. Ampunilah dosa para pahlawan bangsa kami. Terimalah perjuangan mereka sebagai amal kebajikan. Dan jadikanlah kami generasi yang mampu menjaga kemerdekaan dengan iman, ilmu, persatuan dan amal nyata. Semoga Engkau jaga Indonesia dengan keadilan dan kemakmuran. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka bangsanya, merdeka jiwanya, merdeka dari kejoliman, merdeka dari keserakahan, merdeka dari kebodohan, merdeka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tema HUT RI yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mudah-mudahan bisa terwujudkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang merdeka, merdeka, merdeka. Mudah-mudahan hidup mulia dan mati dalam keadaan terhormat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, itu dia tausiah kita hari ini. Dan tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan buat kita semua. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Station in Padang Sidempuan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersholat.
3: Hendaknya seorang muslim selalu bersabar ketika mendapatkan suatu kesulitan atau musibah. Dan janganlah marah atau bersempit dada, karena segala macam kesulitan atau musibah, baik yang berat ataupun yang ringan, ketika disabari akan menjadi penghapus dosa. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
3: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: Janganlah mengharap akhirat tanpa berbuat, memohon taubat dengan angan-angan belaka. Berbicara seperti orang zuhud di dunia, tetapi berbuat dengan perbuatan orang-orang biasa. Jika diberi, tidak pernah puas. Jika tidak diberi, marah-marah. Senang dengan orang baik, tapi tidak meniru perilakunya. Benci dengan orang jahat, tapi dia termasuk mereka. Jika ditimpa musibah, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jika datang kesenangan, mereka lupa. Orang sabar tidak kehilangan keberuntungan meskipun belum tiba saatnya. Siapa yang mendekati tempat yang buruk, jangan salahkan jika orang akan menuduhnya tidak baik. Siapa yang bersikeras dengan pendapatnya akan merugi, dan siapa saja bermusyawarah dengan orang baik, sesungguhnya dia akan ikut andil dalam kecemerlangan idenya. Kemiskinan adalah kematian terbesar manusia. Pagi akan terasa cerah bagi yang memiliki mata. Siapa yang membandingkan beberapa pendapat pasti akan tahu letak kesalahannya. Orang yang mementingkan orang lain dan mengalah tidak akan dicela. Sebenarnya orang tercela itu adalah mereka yang mengambil hak orang lain. Ambillah obat yang cocok dengan kebutuhanmu. Kewibawaan selalu bersama kegagalan. Sikap malu bersanding dengan kekecewaan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Penuhilah hak-hak orang yang baik, karena doanya sangat dikabulkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil, untuk Islam yang satu.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong-dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life. Your life. Your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh?
6: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
1: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.

Begitulah cara Umar terbunuh. Dia terbunuh setelah mendirikan negara Islam, menegakkan pilarnya, memantapkan bangunannya, mengangkat benderanya, dan meluaskan daerah-daerahnya sampai ke Harkazuain di timur, Tunis di barat, Sakalibah, Romawi di utara, Sudan di selatan, sampai negara Islam menjadi negara terbesar di dunia pada saat itu. Umar memerintah selama 10 tahun setengah, dan Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadikan negara Islam sebagai negara terbesar pada masanya. Kemudian, dia berijtihad menjadikan dasar-dasar Islam dan normanya sebagai pelita yang menerangi dunia orang-orang di sekitarnya. Betapa hebatnya Umar. Dia wafat setelah mengumpulkan kaum muslimin dalam satu kesatuan umat dan setelah merealisasikan kemakmuran bagi rakyatnya di bawah payung keadilan, persamaan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Umar pergi setelah menelurkan ide-ide baru dalam sejarah Islam. Dialah orang yang pertama kali membuat diwan, mengatur subsidi, dan menjadikannya sebagai subsidi bulanan, meletakkan kalender Hijriah, memberitahukan kepada penduduk negeri taklukan bahwa mereka dan orang Arab sama, dan menjadikan undang-undang interaksi atau relasi sesuai firman Allah berikut. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat Surat 49 ayat 13.

betapa hebatnya Umar. Dia menjadi penguasa pertama dalam sejarah yang menjamin kebebasan beragama dan berpikir. Dia memelihara keagungan, kehormatan, dan kebesaran manusia. Dia menjadi penguasa pertama dalam Islam yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih dan menjadikan dalam setiap masjid agung dua orang imam yang memimpin tarawih, yang satu untuk laki-laki dan yang satu untuk perempuan. Dia menjadikan orang pertama yang menjadikan pajak bagi orang yang tinggal dalam negara Islam dan jizyah bagi ahlul zimah. Dia menjadi orang pertama yang menjadikan peradilan sebagai lembaga independen dan membuat dasar-dasar peradilan untuk menjamin hak setiap manusia dalam kadar yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dia menjadi orang pertama yang menentukan ahli fatwa untuk mengajari umat Islam pokok-pokok ajaran agama, ilmu pembagian harta warisan dan kaidah Islam dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab menjadi orang pertama yang membuat aturan-aturan tegas terhadap para pegawainya, memberikan kesempatan bagi rakyat yang dizolimi untuk membalas orang yang zolim. Betapa hebatnya Umar. Dia menjadi orang pertama yang menghitung harta pegawainya, mengharuskan mereka jika datang ke Madinah, ibu kota negara, untuk datang pada siang hari, agar orang-orang melihat apa yang mereka bawa dan tinggal di Darul Hukam, yaitu sudut masjid sebelum pulang ke rumahnya. Umar menjadi orang pertama yang mencatat harta para pegawainya ketika mengangkat mereka dan menggabungkan kelebihan harta yang mereka miliki ke Baitul Mal atau membagi rata harta mereka setelah mereka menjabat. Jika harta mereka pada saat memangku jabatan lebih banyak daripada harta mereka sebelum menjabat. Sungguh hebat Umar. Dia menjadi orang pertama yang menanyai setiap orang yang ditugasi untuk mengurus urusan umat Islam. Dari mana engkau mendapatkan ini dan itu? Dia memerangi sikap keberpura-puraan atau munafik dan beribadah di atas kemampuannya. Umar menjadi orang pertama yang mengungkap orang-orang yang mengeksploitasi agama lalu menghukum mereka. Dan Umar pun sangat memperhatikan ajaran Islam tentang kesucian jiwa, budi pekerti, melampaui hati dan lubuk terdalam dari apa yang ditimpakan manusia. Umar menjadi orang pertama yang mengarahkan manusia untuk bekerja produktif yang bisa bermanfaat, menjadikan pekerjaan yang produktif sebagai jihad yang paling mulia, sebab pekerjaan itu dengan amal soleh dan pemanfaatan potensi manusia bisa menambah kekayaan untuk umat dan kemanusiaan. Dialah hakim pertama dalam Islam, dan tidak ada yang menjadi tujuannya ketika memangku jabatan khalifah kecuali menyebarluaskan keadilan, merealisasikan persamaan manusia. Dia menjadi orang pertama yang melihat dari dekat keadaan rakyatnya siang dan malam, menghilangkan kesusahan, belenggu mereka. Betapa hebatnya Umar. Dia orang pertama yang menggerakkan masyarakat, membentuk sosial mereka di atas dasar budi pekerti yang baik, memberikan kebebasan beragama dan berpikir. Kebebasan itu bisa menggerakkan kemanusiaan dengan sumbangsih dan kontribusi anak bangsa tanpa ada pengecualian. Walaupun berbagai bangsa dan waktu datang silih berganti, nama negara Islam yang penuh dengan keadilan, persaudaraan, cinta kasih, dan kekayaan spiritual tidak bisa lepas dari sosok Umar. Dia menjadi penguasa pertama yang menyatukan umat dan penguasa terakhir yang menikmati persatuan umat. Kemudian setelahnya, umat berpecah belah, tidak pernah bersatu lagi sampai detik ini. Sungguh hebat Umar. Semangat Umar semerbak jiwanya, andai kata ada pada masa kita ini, mengembalikan keindahan, kewibawaan, ketenteraman dan persaudaraan, sehingga menjadikan manusia sebagai saudara manusia lainnya dan menaungi dunia ini dengan payung keadilan, persaudaraan dan persamaan. Seandainya sepihan sinar cinta, kebaikan, keindahan menerangi kegelapan, permusuhan, penipuan dan juga saling meremehkan. Seandainya
sebagian keutamaan masa Umar ada pada masa kita yang terluka ini untuk menyelamatkan manusia zaman ini. Akhirnya semua ini tidak akan baik kecuali dengan kebaikan pendahulunya. Siapa di antara kita yang mampu menegakkan keadilan sebagaimana yang dilakukan Umar? Apakah belum waktunya manusia terinspirasi dari indahnya kehidupan waktu itu dan mengikuti jejaknya? Apakah masih belum tiba waktunya manusia pada masa kita ini untuk mengambil pelajaran? Telah dekat perhitungan manusia, sedangkan kita masih terlena dan masih berpaling.

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimuntek, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Look. The light is green?
1: Yeah.
2: Off sign is on cross.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi di tiga daerah sekabupaten Tapanuli Selatan, yakni Desa Ibadak Jul, Kecamatan Sayurumah Tinggi, Desa Sugi, Kecamatan Marancar, dan di Desa Muara Batang Toru, Kamis 13 Agustus 2026. Kategori Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K, PKK dipusatkan di Desa Sugi, Kecamatan Marancar. Dan dihadiri langsung Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu bersama Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan. Selanjutnya evaluasi kategori lainnya dilaksanakan di Desa Aik Badak Julu, Kecamatan Sayurumah Tinggi, yang dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syabudin Ritonga bersama staf ahli PKK Nyonya Jakia Jafar Syabudin Ritonga. Sementara kategori IFA tes dilaksanakan di Kecamatan Muara Batang Toru dan dihadiri Sekda Tapsel Sofian Adil Siregar bersama Ketua Bidang 2 TPPKK Tapsel Nyonya Ira Sofian Adil Siregar. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, kepala desa atau lurah, kader TPPKK, Forkopimcam, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tim evaluasi TPPKK Provinsi Sumatera Utara. Ketua Tim Evaluasi Desa Binaan UP2K PKK Provinsi Sumatera Utara, Tika Astri Sari Siregar saat memecahkan sambutan Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Kahiyang Ayu Bobby Afif menyampaikan bahwa evaluasi merupakan bagian dari rangkaian pembinaan yang sebelumnya telah melalui tahap penilaian administrasi, verifikasi dokumen, dan monitoring lapangan. Menurut beliau, evaluasi tidak semata bertujuan menentukan desa atau kecamatan terbaik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat pembinaan, mendorong inovasi, dan meningkatkan peran PKK dalam memperdaya keluarga serta masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat di Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Potensi cuaca signifikan tersebut dipengaruhi oleh daerah perlambatan angin atau konvergensi dan daerah pertemuan angin atau konfluensi yang terbentuk di sejumlah wilayah Indonesia. Selain Sumatera Utara, BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Adapun di tingkat kota besar, Banda Aceh berpotensi mengalami hujan disertai petir. Dalam pembaruan informasi cuaca yang berlaku pada Sabtu, BMKG secara khusus meminta peningkatan kesiapsiagaan di Sumatera Utara. Wilayah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga terdapat di wilayah yang ditandai warna kuning pada peta peringatan dini BMKG. Masyarakat di wilayah rawan bencana hidrometeorologi dihimbau mewaspadai potensi dampak hujan berintensitas tinggi seperti genangan, banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh kompastv.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

Rekan Rao, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang ketujuh, mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Halo semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa. Jatik duk debar jantungku, jatik duk debar hatiku.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi

jadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui program Pekan Pelayanan Publik Terpadu atau PELITA kerjasama dengan kantor imigrasi kelas 3 Mandailing Natal menghadirkan layanan jemput bola pengurusan paspor. Kegiatan yang berlangsung mulai 12 hingga 13 Agustus 2026 diawali dari halaman kantor Camat Sosa berlanjut di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Padang Lawas. Program Pelita Palas yang berlangsung selama 2 hari tersebut, pihak imigrasi kelas 3 Mandailing Natal melayani 100 warga pemohon untuk pengurusan paspor. Kegiatan ini merupakan rangkaian memeriahkan HUT ke-81 RI tahun 2026 sebagai bentuk layanan terpadu pemerintah daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, Nuruddin Kusumajaya Samosir, mengatakan kegiatan pelayanan Pelita Palas ini tidak hanya sebatas pengurusan paspor, tetapi melayani pengurusan KTP, KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Selain itu, program Pelita Palas ini juga melayani urusan PBB melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor ditangani oleh pihak UPT PPD Samsat Sibuhuan serta urusan segala bentuk perizinan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: 105 FM. Rekan Rau, tren mewarnai rambut semakin digemari oleh masyarakat, baik untuk mempercantik penampilan maupun sekedar bereksperimen dengan gaya baru. Namun tidak semua orang cocok dengan produk pewarna rambut. Tanda-tanda ketidakcocokan terhadap kucing rambut ini perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan kulit kepala dan rambut. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 3 tanda cat rambut yang tidak cocok untuk Anda. Yang pertama, reaksi alergi. Salah satu tanda paling umum adalah reaksi alergi. Reaksi alergi bisa berupa kemerahan, gatal, ruam atau pembengkakan pada kulit kepala dan wajah. Bahkan sensasi panas atau terbakar saat proses aplikasi juga harus diwaspadai, terutama jika diikuti reaksi alergi serius. Kedua, kulit mengelupas. Selain reaksi alergi, kulit kepala yang terlalu kering dan mengelupas juga bisa menjadi tanda produk kucing rambut tidak cocok. Rambut yang rusak setelah pewarnaan, seperti kering, rapuh atau kehilangan elastisitas, biasanya disebabkan oleh paparan bahan kimia dalam pewarna. Dan yang ketiga, rambut rontok berlebihan. Rambut rontok berlebihan setelah pewarnaan juga merupakan tanda kerusakan pada folikel rambut atau tanda rambut kucing yang digunakan tidak tepat atau tidak cocok. Oleh karena itu, tes alergi atau patch test sebelum menggunakan produk baru sangat dianjurkan, bahkan jika pengguna sebelumnya merasa aman menggunakan produk yang sama.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

rekan RAW, lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres yang menyebabkan pekerja rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Faktor yang memengaruhi banyak pekerja, kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan, dan jam kerja yang tidak tentu kerap menjadi tekanan bagi para pekerja. Apalagi jika tempat bekerja adalah lingkungan kompetitif dan kurang mendukung sehingga tekanan yang didapat semakin besar. Kurangnya waktu untuk istirahat dan relaksasi membuat tekanan mental pada para pekerja makin besar. Belum lagi jika para pekerja dituntun untuk selalu produktif. Cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja adalah dengan cara menerapkan work-life balance yang baik, di mana banyak pekerja terus bekerja hingga lupa makan dan asam lambungnya naik. Untuk mencegah hal itu, disarankan untuk menjaga keseimbangan antara istirahat dan bekerja. Untuk atasan yang memimpin, juga dapat mulai memperdulikan bagaimana kesehatan mental karyawannya. Misalnya dengan mengapresiasi karyawan, tidak memberikan pekerjaan di luar job desk, mengajari hal yang kurang dikuasai karyawan, dan menyediakan konsultasi mental dengan profesional. Kita juga bisa mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif, sehingga kesehatan mental pekerja lebih terjaga.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattur.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wa kitabim mastur.
2: Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin manshur.
2: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'mur.
2: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
1: Was saqfil marfu'.
2: Demi atap yang ditinggikan, langit.
1: Wal bahril masjur.
2: Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
2: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
2: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yawma tamuru as-samaa'u mawra.
2: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
2: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
2: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
2: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
1: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
2: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
2: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
2: Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab."
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul
0: banun. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.

yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: لازل.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: ثم أغرقنا الآخرين.
0: Kemudian kami tenggelamkan yang lain.
1: وإن من شيعته لإبراهيم.
0: Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ.
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: A'ifkan alihatan dunallahi turidun.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: Fama dhannukum birabbil alamin.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ.
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ.
0: Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: Qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama wa tallahu lil jabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: Wa fadainahu bidhbhin 'azim.
0: Dan

0: Ada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin.
0: Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
0: الْعَظِيمِ. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
0: Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahuma min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ.
0: Patutkah kamu menyembah Ba'i, dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta?
1: Allah Rabbakum wa Rabb abaikumul awwalin.
0: Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.
0: Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.

0: Selamat sejahtera bagi Ilyas.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Lutan laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Ingatlah, ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian, kami binasakan orang-orang yang lain.
1: Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin.
0: Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi.
1: Wa bil-lail afala ta'qilun.
0: Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti?
1: Wa inna Yunus laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Iz abaqa ilal fulkil mashhun.
0: Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan.
1: Fasahama fakana minal mudhadin.
0: Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
1: Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim.
0: Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
1: Falaula annahu kana minal musabbihin.
0: Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah.
1: Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
0: Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
1: Fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim.
0: Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
1: Wa anbatna 'alaihi syajaratan min yaqtin.
0: Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
1: Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
0: Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih.
1: Fa'amanu famatta'nahum ila hin.
0: Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
1: Fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun.
0: Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka, anak laki-laki,
2: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
0: Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya?
2: أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ.
0: Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan,
2: وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta.
2: Astafal banati 'alal banin.
0: Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki?
2: Ma lakum kaifa tahkumun.
0: Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan?
2: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka mengapa kamu tidak memikirkan?
2: أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ.
0: Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
2: فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar.

0: dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka.
1: Subhanallahi amma yasifun.
0: Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Fa innakum wa ma ta'budun.
0: Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu.
1: Ma antum 'alaihi bifatinin.
0: Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah.
1: Illa man huwa salil jahim.
0: Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim.

0: Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.
1: Wa inna lanahnu saffun.
0: Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah.
1: Wa inna lanahnu al-musabbihun.
0: Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah.
1: Wa in kanu layaqulun.
0: Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata,
1: "Lau anna 'indana dzikran minal awwalin."
0: Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu,
1: "Lakunna 'ibadallahil mukhlasin."
0: Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: "Fakafaru bih, fasawfa ya'lamun."
0: Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin."
0: Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul.
1: "Innahum lahumul mansurun."
0: Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan.
1: "Wa inna jundana lahumul ghalibun."
0: Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang.
1: "Fatawalla 'anhum hatta hin."
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu.
1: "Wa absirhum fasawfa yubsirun."
0: Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: "Afabi'adzabina yasta'jilun."
0: Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan?
1: "Fa'idha nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin."
0: Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.
1: "Watawalla 'anhum hatta hin."
0: Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu.
1: "Wa absir fasawfa yubsirun."
0: Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: "Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun."
0: Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan.
1: "Wa salamun 'alal mursalin."
0: Dan selamat sejahtera bagi para rasul.
1: "Walhamdulillahi rabbil 'alamin."
0: Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah, kemudian memasuki Goa Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Goa Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun, meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Goa Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam goa yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut goa tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah goa. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam goa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda, tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face. This.